0: Naikomishia Rosine, Ginyadi Nashara.
1: Kakwedia Muno Makiria, Namakiria Muno Kakuni Togani, Nitwe Nawe, Jitawa Jeriwa Jega. Torane, Kinya, Dinashara, Sierusini.
0: Mwihoko na kirigiriro.
1: Dokaiguo kemaka, Vianahinya, Nakomereria.
0: No ginya.